Allah, Tuhan yang memiliki segala kebesaran dan kemuliaan-Mu. Amitna ala dinil Islam, matikan kami dalam agama Islam.

kita bertaubat kepada Allah. Wa raja'na ila Allah. Kita kembali kepada Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna. Kita menyesali segala dosa, kesalahan yang pernah kita lakukan.